kocan layan za Anja pa natuzki Ava diam nirra kutuna pe Mtonda nena rambus tarapus Etan nespira kafanem ni Antonio Chuara Mtonda nena rambus tratom Ati bine putzu funtzerai rai Revna islar pa enna

0: तुम कुफा भी
1: Indin, ya itu tanya tu pernah kamu di Fontana Lama? Fontana Lama saya kan bakar.
2: Kau
1: aku tak tahu. Lu cerita apa? Aku ni demand ini. Iya. Ras demand ini. Ras ni bang. Bukan bawa dan ni kat tu. Saya tu tengah banyak tu. Kayu milik standri mana mesti maru. Nampak dia tu. Ras nampak tu tu mobil dan nampak tu mobil. Namu tu mesti mereka di dalam tu susah. Zai maru namu. Ah, sami tanda na fusi ni nampak di tungsi nampak pantura tu mobil dan ini ni. Kau kau macam tanda di samba mai muka di laut zai gambar ni.
3: Aiy, zai muka ni bang kuras di marakan di seluruh apa? Ia tu standar mana gambar ni? Zai metu eh tunggal laksi ya. Kali si mila standar mana sah? Nawan ni sopir, nawan pandi tungsi, nawan pandi bisklet. Zai tiada lagi sahdi. Zai ni muka tampat sama di laut ni. Bukan zai ni. Ini nak latukan.
4: Tuh, mana lu? Tapi, ini kan orang yang dari sekat taksi terus kan? Hei, itu kot ni nak cari orang orang lepas kah ini ada orang mab siawan le, siapa saja yang dari situ dah na bis ni sini. Ini mab kira kan dia lusa si kamu, lusa lalu yang taksi terus yang ini tak kok? Ma, ya kita jadi lu dek. Matukan motor lah ya. Yom le lem sih kem suk suk kan orang bebas, yuk patung kan le motor. Nisah nisah tu lihat si elam nisku sali je. Nanti je ada orang sokir kan orang mana kau, mana kau. Le kita dah nak lihat dia kalau bukan aku sih senyap sedih. Lepas itu dia kan, ah dia kita sangka dia orang ni. Mata yer si mata yer sekarang fuchsin le anu reta fuchsin zanya mungkin yang fitur dana sengkara zan reta zanya. Azai pantani nak reta kemarau tam azai si ombro le hulla reta zin tunda tu hulla reta si mukara zani. Bayi lain orang mandi kita cara tu mana nak pasti yang ikan katakan dulu sengkara zan. Saya zan ni.
5: Ya tu saya tu di motor di dinding dah tu kini anak termi. Bakar cara sebenarnya kalau butuh kol season betul ke reaksi tangkisak yang beli motor di sana. Wei macam mudi semua na water zone ni. Jadi kita na rumah zone pernah cuma cun le straputai di kiri di limit. Mandi maklum rumah ni juga season cekuas. Lalu kalau tu ni na zone ni panetin. Ni panitia nak tu zanya, ini mandi murah pasi tunggayan nu arapain, pasi tunggayan nu arapain, ingatkan.
6: Kecik biasa kan tu bilam mandi zan, kalau biasa kan tu bilam lawas, kalau cik biasa kan nyaksi tu. Tapi tu tu lalu zan ni, ni tu taksi bus tu tu, tu tu sama dia zan tu, dia zan macam ni asal ella kan, nanti tu dan nanti tu bilam itu semari, kalau cik dia outside. Atau kan ni elah fa, alam tanam ni, alam tanam na, na cendih macam elah fa, itu sian mana pun.
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk vav.

0: Klaas, तुम कुफा भी
1: Rindin, ya itu ternyata tuh pengen kamu di Fontana Lamas. Fontana Lamas yang kamu pakai.
2: Kenapa?
1: Aku tak pakai lu, si tak pakai aku ni di mandi ini. Iya. Gas di mandi ini, kan ni bambu tu, bumbu ada ni agak tu. Di sini tu tengah banyak tu. Saya umlis tanri mana ni semar. Nam pandi tu, kan? Nam pula tu mobil, dan nam pula tu. Namu tu, misi mereka di lalu tu, saya Jadi mari namun, sami tanda nafu sini nampak di tung se nampak pandu tura tu bila nengin ne, aku masih sami tanda di samba mai ko di laut saya gambar ni.
3: Hey, saya mau bani bang kuras di marakan di sini tu apa? Jadi standar mana gambar ni? Saya metu tu melak sana. Kali si bila standar mana sana? Nawan ni sopir, nawan pandu tung se nawan pandu bisiklet. Saya ingin naik sini, saya ni mau tampil sama di laut ni. Dan saya ni nak latukan.
4: Pulang dulu. Tapi, ini kan orang yang dia sekarang taksi terus kan? Jadi tak kau ni nak cari lepas orang lepas kau ini ada orang macam siapa ni? Siapa sahaja yang dia kita dah na bisnis ni. Ini macam kerja kan dia lusa siapa pun. Bukan lalu yang taksi terus yang ni tak kau? Macam yang kau tu jadi lalu dia macam latukan motor lah ya. Yo, mle le sih kau sungguh-sungguh kan bebas. Yo, kau tu kan le motor. Nisha tu lihat si Ella nisku sali je. Nanti je lah, otren sokir kan, otren mana kau? Mana kau? Le fitu dah nanti sedih kan? Mau bulan aku sih senyap sedih. Ah, je fitu sampai de otren. Mata ier si mati ier. Sekarang fitu ni le an mereka fitu zanya. Mungkin yo fitu dah nasi kara zanya. Zanya. Alzai pantani nana kita kena rotam alzai. Si om rode ulari ata zentunda tu bilari ata si mukara zani. Baiklah nama mandi kacara lu. Mana nak pasti yo ni tangga tangga lu zasun kara zai. Zai zani.
5: Ya tu sesuatu di motor di rindu da tu kini anak anak termi. Bakar sarat karena daru butir kol season betul ga reaksi tampilan yang lima tu di dasar. Weh macam mudi semua na utar zambi. Jadi kita na rumus zambi faham sih mistun le straputai de kiri de lemit. Mandi maafin rumah ni juga season cekuas. Lalu kalau tu ni zambi ni pan datang. Ni panitia nak tu zanya, ini mandi muda pasai tunggayan nuar apa ini, pasai tunggayan nuar apa ini, ingat mana?
6: Kecik biasa kan tu zaman dia zan, kalau biasa kan tu dia zaman awal so cuma biasa kan taksi tu, tapi so tu orang tu zan ni, ni tu taksi bus tu jo, bus tu zaman dia zan jo, dia jo macam si masa ni lah elak, nanti tu dan nanti tu dia lah macam semari, setiap tahun. Atau kan ni, ni faham. Alam tanda ni, alam tanda. Nanti yang dimakar faham itu kesian mana faham.
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk faham.